0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this long try sitting. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM. Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: bangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh. Itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Masih di Pro 26 Pria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci, temani kamu di segmen Santai Siang. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari penyanyi dan juga ada aktor Do Kyung Soo atau Di

Jadi drama We Are the Zombie ini diadaptasi dari webtoon dan berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat sebuah virus misterius. Nah, ceritanya teman Pro 2 ya mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak di dalam mall tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie. Untuk alurnya sendiri lebih menyoroti keseharian para penyintas ya yang berada dalam lokasi, sama dengan mengangkat tema pemulihan serta harapan. Nah, untuk di drama ini sendiri teman Pro 2, Dok Hyung-soo ini nantinya akan memerankan Kim In-chong yang terseret insiden zombie setelah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama dengan teman-temannya. Dan karakter tersebut digambarkan itu menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi bertahan hidup meski membenci pekerjaan yang merepotkan. Meskipun demikian, Kim In-chong ini tetap memiliki pesona hangat ya yang tidak terduga di balik kepribadiannya yang sangat sederhana. Nah, peran itu berpotensi memperlihatkan sisi berbeda kemampuan akting dari Do Kyung-soo dalam drama bertema komedi. Tapi kalau ngomongin soal Do Kyung-soo ya teman Pro 2, ini kan juga menjadi member dari boy group EXO, tapi memang dikenal juga sebagai aktor yang sudah cukup banyak ya memainkan berbagai peran di sejumlah drama maupun film. Seperti ya baru-baru ini Do Kyung-soo ini mencuri perhatian melalui perannya sebagai antagonis An Yo-han dalam serial Disney Plus, yaitu ada The Manipulator. Dan saat ini ia tampil di program variety show-nya TVN ya, yaitu GBRB From Farm Operation bersama dengan Kim Woo-bin dan juga ada Lee Kwang-soo.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani juga sama Suci ya. Masih temani kamu teman Pro 2 di siang hari ini dengan segmen santai siang ya. Dan teman Pro 2, siang hari ini, wow, cuaca di Nabila ini lagi panas-panasnya ya. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 ya yang hari ini mungkin aktivitasnya padat sekali ya. Apalagi mungkin aktivitasnya itu di luar ruangan, jangan lupa buat tetap minum air putih ya, tetap hidrasi tubuh biar tidak kehausan dan kekurangan cairan tentunya. Ada kabar terbaru dari salah satu band yang cukup legendaris di Indonesia, yaitu The Massive, yang mana baru-baru ini kan merilis single terbarunya ya. Dan mereka tuh mengungkapkan makna di balik single On Our Own, di mana lagu tersebut menggambarkan kondisi dunia yang dinilai semakin penuh tantangan. Dalam keterangannya, sang vokalis Rian ini mengatakan kalau lagu tersebut teman Bro 2 ditulis langsung dalam bahasa Inggris sejak awal proses kreatifnya. Karena menurutnya bahasa Inggris ini memberi ruang penyampaian makna yang lebih luas. Rian juga menjelaskan di laman 22 kalau penulisan lirik ini melibatkan sejumlah rekan-rekan yang berpengalaman, dan prosesnya juga menjadi pengalaman baru ya bagi seluruh personil The Massive. Menurut Rian juga, teman Pro 2, salah satu lirik favoritnya berbunyi A good man's fall, a bad man standing tall. Di mana bait tersebut ini menggambarkan banyak orang baik yang justru mengalami kesulitan. Waduh, ini kayak mungkin pengalaman pribadi ya teman Pro 2. Apakah mungkin kamu juga relate dengan lirik yang menjadi favorit dari vokalis The Massive, yaitu Bang Rian? Dan juga ada personil lainnya yang punya bait favorit yang menggambarkan kondisi dunia saat ini. Salah satunya adalah lirik tentang bayi yang menangis saat lahir karena melihat dunia yang penuh kekacauan. Dan mereka ini menilai teman Pro 2 kalau lirik tersebut merepresentasikan berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari perang hingga ketidakadilan. Pesan itu juga diperkuat melalui visual video klip dari single ini teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang kepo banget ya sama lagu terbaru dari The Massive, bisa langsung dengerin single mereka teman Pro 2 di aplikasi streaming musik favorit kamu tentunya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Teman produser Cornel Curtis menyampaikan pesan kepada para penggemarnya ya setelah mengalami cedera pada kedua tangannya akibat insiden terjatuh. Nah, dirinya itu meminta maaf karena membuat para penggemar khawatir sekaligus berjanji menjalani proses pemulihan dengan penuh tanggung jawab. Melalui unggahan di WeForce, teman produser Cornel ini mengaku memahami banyak sekali ya penggemar kemungkinan terkejut mendengar kabar mengenai kondisinya teman produser, dan dirinya juga menegaskan akan menjalani seluruh perawatan dengan tekun biar bisa kembali beraktivitas dalam kondisi sehat secepat mungkin. Nah, Kono juga mengungkapkan teman produser tour Put Your Phone Down ini punya arti yang istimewa sekali bagi dirinya karena menjadi tour perdana Curtis ya bersama dengan para penggemar. Dan ia juga mengatakan dirinya tuh sangat ingin sekali ya tampil berlima bersama seluruh anggota sepanjang rangkaian konser perdana tersebut. Meski tidak dapat mengikuti koreografi bersama para anggota teman berdua, tapi Kono ini memastikan tetap akan memberikan penampilan terbaiknya dan berjanji melakukan semua hal yang masih memungkinkan sesuai batas kemampuan selama menjalani masa pemulihan cedera. Sebelumnya pihak agensi yaitu Big Hit Music ini mengumumkan kalau Kono ini mengalami patah tulang ya di sekitar kedua jari kelingking setelah insiden terjatuh. Selama masa pemulihan dirinya akan tampil tanpa koreografi serta mengenakan gips dan penyangga untuk melindungi area cedera.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yo. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh. Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Oke, sebelum gue kemas satu mega harus telan terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman radio semuanya. Berjumpa lagi bareng SD. Pastinya akan menemani kamu masih dengan segmen sore ceria. Bukan sore ceria, santai siang. Aduh, ini udah masuk sore ceria aja nih. Sore ceria, satu jam ke depan nantinya akan dilanjutkan dengan santai siang, satu jam ke depan akan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, atau jam 8 malam, dan dilanjutkan dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Menemani kamu dengan suasana yang lagi pada panas banget, khususnya di Nabire ya. Kira-kira enaknya ngemil apa nih teman-teman Pradua? Sambil beraktivitas, sambil bekerja ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
6: Hey. Produe FM.
7: Produe FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
9: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku hemat Louis Vuitton.
7: Stay tuned on Produe FM,
8: teman terbaik kamu.

Montana says,

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik,

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Akhir-akhir Pro 2 Rewira, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan santai siang bareng Lesti ya. Nah, sebelum kita mengakhiri untuk santai siang nih teman-teman Pro 2, Lesti mau share dulu buat teman-teman Pro 2 nih terkait dengan film komedi Korea World Sing yang dibintangi Kang Dong Won, dipastikan akan segera menyapa penonton global melalui Netflix. Nah, teman-teman Pro 2, Netflix ini mengonfirmasi bahwa film tersebut akan mulai tersedia secara global pada 21 Juli mendatang. Will Sing ini mengisahkan grup tari campuran bernama Triangle yang pernah berjaya di industri musik tetapi harus bubar setelah terlibat dalam sebuah insiden tak terduga. 20 tahun kemudian, para anggotanya kembali berkumpul untuk mencoba meraih kesempatan comeback yang nyaris mustahil. Dan selain itu, teman produksi, film ini merupakan kolaborasi antara Bot Film, rumah produksi di balik kesuksesan Extend Job, dan juga sutradara Son Jae-ho yang dikenal lewat karya-karya seperti Nice Guy Girl dan juga Villain and Widow. Nah, sejak penayangannya di bioskop Korea, Will Sing ini mendapatkan respon positif berkat humor khas, karakter unik, serta aur cerita yang penuh kejutan. Selain Kang Don Won, teman-teman berdua, film ini juga dibintangi Uma Taigo dan juga Park Ji Hoon sebagai anggota grup Triangle ya. Yang sementara itu, Oh Jung Si ini mencuri perhatian layar perannya sebagai penyanyi balada Choi Sung Kyung yang memang ekstrim dan juga penuh pesona gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, tak hanya cerita dengan akting para pemain, ternyata musik dalam film ini juga menjadi sorotan. Lagu-lagu seperti Love Is milik Triangle ini dan juga I Like You yang dibawakan karakter Choi Sung Go sempat menarik perhatian publik dan memicu trend challenge ya di berbagai platform. Nah, melalui perilisan global di Netflix teman-teman Pro 2, urusan ini akan hadir dengan subtitle yang memang dalam 32 bahasa serta dubbing dalam 15 bahasa termasuk bahasa Inggris, Spanyol, dan Jepang. Pihak Cloud Entertainment berharap film ini dapat memperluas jangkauan komedi Korea ke pasar internasional dan menarik lebih banyak penggemar dari berbagai negara. Jadi teman-teman Pro 2, film ini juga menjadi sorotan karena Kang Dong Woo ini untuk pertama kali ya memerankan karakter idol sejak debutnya di dunia acting. So, di studio pukul 15 lebih 46 menit, kita cukupkan dulu teman-teman Pro 2 untuk sore ya, santai siang, karena tepat di pukul 16 selesai info Pro 2, Lesti akan menemani kamu dengan sore ceria. Ada Astrid Terpilih.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Karma is that

0: Info Pro 2 FM.
1: Sanya Info Pro 2, teman-teman Pro 2 bersama saya Lesdi Daklara. Kita ke informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Batra Bano menilai peluang koperasi mengelola pertambangan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun harus dijalankan sesuai aturan dan memberi manfaatnya nyata bagi anggota serta warga desa. Batra menanggapi wacana koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diperbolehkan mengelola sektor pertambangan. Ia mengatakan koperasi pada dasarnya memiliki keleluasan ya untuk mengembangkan berbagai jenis usaha selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ia menegaskan ada dua prinsip yang harus menjadi pegangan apabila koperasi nantinya masuk ke sektor pertambangan. Kedua, prinsip tersebut harus berdampak langsung ke ekonomi masyarakat. Bahwa koperasi itu mengolah apapun yang penting dalam rangka pertama harus sesuai dengan aturan. Kemudian kedua adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dan para pengurusnya. Dan pernyataan Bahtera merespon keterangan Menteri Koperasi Ferry Julian Tonom yang memang menyebut koperasi secara umum dapat mengelola sumur minyak rakyat, kemudian tambang mineral hingga industri pengolahan kelapa sawit. Namun Ferry menilai pengelolaan sektor-sektor strategis tersebut sebaiknya dilakukan oleh koperasi yang memiliki kapasitas di bidangnya, namun bukan koperasi dari satu kelurahan Merah Putih.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Kemensos memberikan bantuan dan pendampingan kepada Heru Baskoro Putra Pahlawan Nasional Sayuti Malik bersama istrinya di Sentara Terpadu Pengudi Luhur Bekasi. Heru dan istrinya menjalani rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial serta asesmen untuk menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Kemensos menyiapkan hunian sementara sambil melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga pendampingan lanjutan. Kemensos menegaskan pentingnya data sosial yang akurat agar pemerintah dapat memberikan intervensi secara cepat dan tepat sasaran. Kemensos juga melakukan verifikasi kondisi keluarga, dokumen dan juga kebutuhan dasar sebagai dasar penetapan intervensi sosial.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, teman-teman Pro 2, demikian Info Pro 2 di sore hari ini untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026 yang diawasi dari rri.co.id.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman.

Baru kita mendengar nomor 30 Mbak Nabira Pupat Tengah. Tetap memperadio di studio pukul 16 lebih 11 menit. Saya Lesti menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: another one. A wrinkle in time. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Oke, Rara Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentu memproduksi di studio pukul 16:34 waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penyakit kusta, teman-teman Prodo. Atau secara medis disebut sebagai penyakit Hansen. Adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri. Dan penyakit ini memang menyerang kulit, saraf tepi, selaput lendir, saluran napas atas, dan juga mata. Kusta ini, teman-teman Prodo, bukanlah kutu kan ya, bukan akibat dosa dan bukan penyakit keturunan. Ini hanyalah penyakit menular biasa yang bisa disembuhkan sepenuhnya. Nah, jadi teman-teman Prodi, selain pengobatan, Menkes menekankan pentingnya menghilangkan stigma yang memang selama ini menyebabkan banyak penderita enggan memeriksakan diri hingga akhirnya mengalami kecacatan yang sebenarnya itu dapat dicegah. Nah, jadi teman-teman Prodi, penularan kusta terjadi sangat lambat dan tidak semudah anggapan orang. Jadi, penularan terjadi itu melalui kontak dekat dan berlangsung lama dengan penderita yang belum diobati. Terus yang kedua, percikan lendir hidung atau mulut saat menderita batuk atau bersin. Nah, hal yang tidak menularkan kusta itu bersalaman, berpelukan, atau makan bersama menggunakan alat makan atau pakaian yang sama, gigitan serangga, atau hubungan seksual. Nah, gejala biasanya tuh muncul 2-5 tahun setelah terpapar bakteri, bahkan bisa sampai 20 tahun. Tanda utamanya adalah bercak kulit berwarna terang atau kemerahan yang tidak terasa sakit, panas, atau dingin. Dan yang kedua, tangan atau kaki terasa kesemutan, mati rasa atau lemas. Dan yang berikut, menjolan-menjolan di wajah, di telinga, atau juga di tubuh ya. Dan kerusakan saraf yang menyebabkan sulit menggerakkan jari atau kelopak mata. Nah, jadi teman-teman Prodi, masalah terbesar kusta itu saat ini bukanlah penyakitnya, melainkan stigma sosial. Jadi banyak penderita malu mencari pengobatan karena takut dikucilkan. Langkah yang bisa dilakukan, jauhi anggapan salah tentang kusta, dorong penderita untuk berobat ya ke fasilitas kesehatan dekat. Nah, yang berikutnya pastinya kita harus melakukan ya, teman-teman Prodi, melakukan pemeriksaan rutin jika tinggal serumah dengan penderita. Dan yang terakhir, jaga kebersihan diri dan daya tahan tubuh. Jadi seperti itu, teman-teman Prodi ya. Jadi pastinya banyak orang yang beranggapan bahwa penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan ya. Ternyata penyakit kusta itu bisa banget disembuhkan loh, teman-teman Prodi ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman Prodi. Lesti masih menemani kamu di sore ceria. Kamu yang mungkin lagi denger radio di rumah terus sambil dengar, "Oh, ini suara anak kecil dari mana nih?" Itu suara anakku, teman-teman Prodi. Jadi Lesti masih terus menemani kamu sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Jangan kemana-mana, ada just katakan untuk kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own big spend and a high end demand.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 7 di studio pukul 18 atau jam 6 sore tepat waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kita mendengarkan tarhim dan ansa maghrib, teman-teman Pro 2, ini Lesti mau share buat teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan bahas tentang kebutuhan tidur yang cukup ya. Ini bagi bayi ya, teman-teman Pro 2. Jadi, kebutuhan tidur yang cukup itu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Nah, selain menjaga daya tahan tubuh, ternyata tidur yang berkualitas itu berperan terhadap suasana hati, kemampuan belajar, serta perkembangan otak anak. Nah, kebutuhan tidur tersebut dapat berbeda ya pada setiap anak, teman-teman Pro 2. Pastinya durasi tidur ideal tuh berbeda sesuai usia. Bayi usia 4 hingga 12 bulan itu membutuhkan waktu tidur 12 sampai 16 jam per hari. Bayi tita 11 sampai 14 jam, anak prasekolah itu 10 sampai 13 jam. Usia sekolah 9 sampai 12 jam ya teman-teman Pro 2 ya. Terus remaja itu 8 sampai 10 jam setiap hari. Nah, kebutuhan tidur tersebut ini dapat berbeda pada setiap anak. Ini bergantung pada aktivitas harian maupun kondisi kesehatannya. Nah, seiring bertambahnya usia, pola tidur anak juga berubah, mulai dari tidur siang yang masih dibutuhkan pada masa bayi hingga jadwal tidur malam yang lebih teratur saat memasuki usia sekolah. Nah, untuk membantu anak memperoleh tidur yang berkualitas, orang tua dianjurkan membangun rutinitas sebelum tidur, dan seperti membaca buku, menjaga kebersihan diri, mengenakan pakaian tidur yang nyaman, dan mematikan lampu pada waktu yang memang sama setiap malam ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, di studio pukul 18 lebih 1 menit saatnya kita mendengarkan tarhim dan ansa maghrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro2 di studio pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya masih menemani kamu dengan suara ceria sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam. Berbagai musik-musik hiburan dan nantinya bakal SD update informasi-informasi ringan buat kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Oke, Rere Pro dan Nabire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan senjanya anak kreatif, teman-teman Pro 2 ya. Dan mesti mau share dulu nih buat kamu, teman-teman Pro 2. Terkait dengan penyebab dada sesak tiba-tiba itu dapat digambarkan sebagai rasa tertekan di seluruh dada atau hanya di satu bagian. Nah, selain itu juga, teman-teman Pro 2, kondisi ini tuh biasanya dapat disertai dengan keluhan lain seperti batuk, demam, mual atau muntah, nyeri dada, dan sakit perut. Jadi rasa sesak di dada itu yang terjadi secara tiba-tiba dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kecemasan, serta menghambat aktivitas. Jadi penyebab dada sesak tiba-tiba tuh karena penyakit asma atau gangguan kecemasan.

Nah, pemahaman prodia berbagai penyebab dada sesak. Tiba-tiba itu yang pertama asma, yang kedua penyakit paru, penyakit paru obstruktif kronis, dan pneumonia. Selanjutnya ada GERD dan batu empedu, serta juga gangguan kecemasan, emboli paru, penyakit jantung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih, yuk.
0: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

MHz, teman terbaik kamu di studio pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani teman-teman Produe dengan sore ceria bareng Lesti. Nah, teman-teman Produe, kali ini kita akan membahas tentang hobi crafting. Jadi hobi crafting ini jadi bisa membuat stres kita tuh lebih baik gitu ya, teman-teman Produe. Nah, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan tingginya paparan layar gawai, stres itu menjadi tantangan yang sulit banget dihindari oleh masyarakat modern. Nah, banyak orang kini mencari cara nih, gimana sih caranya untuk rehat sejenak demi menjaga kesehatan mental. Ya, salah satu tren yang kembali digemari adalah crafting atau kerajinan tangan, khususnya merajut. Jadi, teman-teman Produe, aktivitas merajut yang dahulu sering banget diidentikan dengan kegiatan orang tua, kini bertransformasi menjadi hobi populer di kalangan anak muda. Tidak sekedar menghasilkan shell atau tas yang estetis, merajut ternyata menyimpan manfaat besar sebagai terapi pereda stres ya. Nah, gerakan tangan yang berulang saat menggait jarum memiliki efek yang mirip banget dengan meditasi. Jadi ketika seseorang fokus pada pola dan hitungan simpul, otak akan melepaskan hormon dopamin, teman-teman Produe, yang memicu rasa bahagia dan juga tenang. Nah, secara ilmiah nih, teman-teman Produe, aktivitas ini tuh terbukti banget mampu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Jadi pola gerakan yang ritmis membantu memperlambat detak jantung dan menciptakan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari kecemasan digital. Nah, jadi buat kamu memulai hobi ini terbilang sih mudah dan murah. Cukup bermodalkan satu gulung benang rajut dan satu jarum, siapa saja sudah bisa memulainya di rumah loh, teman-teman Produe. Jadi bagi kamu yang sudah mencari pelarian sehat dari penatnya rutinitas pekerjaan, menyisihkan waktu 15 hingga 30 menit sehari untuk merajut bisa menjadi pilihan terbaik buat kamu semuanya ya, teman-teman Produe. Ya, semoga kamu coba dulu deh di rumah ya, teman-teman Produe.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Oke, Rere Pro 2, Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 19 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan sepada sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Pro 2, banyak orang mengira Amandel itu hanyalah sepasang daging kecil di tenggorokan yang hobi bikin demam dan radang kalau kita kebanyakan minum es. Nah, begitu Amandel bengkak, jalan keluar yang paling sering terlintas di kepala itu adalah operasi pengangkatan. Nah, selain itu, teman-teman Pro 2, orang kecil, organ kecil ya teman-teman Pro 2 ya, organ kecil terbentuk lonjong itu menyimpan banyak sekali rahasia dan juga fungsi krusial bagi tubuh yang jarang sekali disadari oleh orang awam. Rahasia pertama yang jarang banget diketahui adalah amandel sebenarnya itu merupakan gerbang pertahanan utama atau pos satpam pertama sistem imun kita. Jadi posisinya yang berada di persimpangan jalan napas dan jalur makanan sengaja dirancang untuk menangkap bakteri atau virus yang mencoba menyusup masuk. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, amandel pastinya memproduksi sel darah putih yang terbentuk mengenali dan menghancurkan patogen sebelum mereka sempat menginfeksi organ tubuh bagian dalam ya pastinya teman-teman Pro 2. Nah, selain itu juga hal unik yang sering banget luput dari perhatian adalah amandel itu bisa memiliki batu sendiri yang dikenal dengan istilah medis tonsilotis atau batu amandel. Jadi batu ini terbentuk dari penumpukan sisa makanan sel mati dan bakteri yang terjebak di celah-celah amandel. Lalu menggeras seiring berjalannya waktu, keberadaan batu amandel inilah yang sering menjadi dalang utama bau mulut kronis yang tidak kunjung hilang meskipun seseorang tuh sudah rajin menyikat gigi.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

teman-teman Pro2. Lalu tiba-tiba mendapati kucing peliharaan kamu sedang menatap lurus ke arah dinding kosong. Dan mereka itu terdiam, tidak berkedip, dan tampak sangat fokus seolah-olah sedang melihat makhluk tak kasat mata. Nah, teman-teman Pro2, fenomena tatapan kosong pada kucing atau yang sering disebut staring void ini memang seringkali mengundang tanya, bahkan juga pastinya bulu kuduk merinding. Namun bagi para pecinta kucing, tidak perlu buru-buru menggaitkannya dengan hal mistis. Jadi secara ilmiah nih teman-teman Pro2, tatapan kosong ini adalah bagian dari bahasa isyarat dan pastinya kemampuan sensorik luar biasa yang dimiliki oleh anabul atau anak bulu. Nah, lantas apa sih sebenarnya arti di balik tatapan kosong peliharaan kamu? Jadi teman-teman Pro2, beberapa alasan ilmiah yang berhasil dirangkum. Yang pertama, pendengaran super yang menangkap suara samar. Nah, jadi manusia itu seringkali mengira kucing sedang melihat sesuatu yang tidak ada. Padahal kucing sebenarnya sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Nah, kucing ini memiliki indikator pendengaran yang sangat sensitif. Mereka mampu mendengar frekuensi ultrasonik yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Jadi saat mereka tuh menatap kosong ke arah dinding atau sudut ruangan, besar kemungkinan mereka sudah mendeteksi suara gesekan pipa air, langkah kaki serangga kecil di balik tembok, dan atau suara tikus yang bergerak jauh di luar rumah.

Akhir dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah, Totoman Pro Dewa di studio pukul 20:28 waktu Indonesia Timur. Pernahkah kamu sedang asik bersantai di ruang tamu?

Nah, yang berikut untuk nomor 2, penglihatan menembus kegelapan. Meskipun mata kucing tidak bisa melihat dalam kondisi gelap gulita total, struktur mata mereka itu didesain untuk menangkap cahaya semini mungkin. Kucing memiliki lapisan bernama topetum lucidum di belakang retina mereka itu yang memantulkan cahaya kembali dan membuat mata mereka terlihat bersinar di malam hari. Jadi ketika siang hari dan ruangan tampak remang-remang bagi kamu, bagi kucing ruangan tersebut sangat terang. Jadi tatapan kosong itu bisa mereka jadikan sedang memperhatikan partikel debu yang melayang atau pantulan cahaya kecil di dinding yang luput dari pandangan mata manusia.

Nah, yang ketiga, teman-teman pro 2, proses berpikir dan rasa ingin tahu. Jadi kucing itu adalah predator alami yang memiliki naluri rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saat mereka menatap satu titik dalam waktu lama, otak mereka sebenarnya itu sedang memproses informasi. Mereka sedang menganalisis apakah stimulasi visual atau auditori ini yang mereka tangkap merupakan sebuah ancaman, mainan, atau sesuatu yang tidak berbahaya. Nah, bagaimana jika tatapan kosong itu diarahkan langsung kepada Anda tanpa berkedip, teman-teman pro 2? Jangan cemas ya, teman-teman pro 2. Jika kucing menatap kamu dalam waktu lama lalu diikuti dengan kedipan mata yang sangat lambat, itu adalah cara mereka mengatakan aku sayang kamu atau aku merasa aman di dekatmu. Dalam dunia kucing, kedipan lambat ini sering disebut sebagai kecupan jarak jauh. Nah, teman-teman pro 2, jadi lain kali jika anabul kamu menatap dinding kosong ya, tidak perlu ikut merinding. Cukup panggil namanya atau tawarkan cemilan kesukaannya untuk mengalihkan perhatiannya kembali ke dunia nyata.

0: Eh, dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nambiri Papua Tengah, teman-teman Radio di studio pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti mengajak teman-teman Produa kita bergabung nantinya tepat di pukul 9 malam dengan Produa Jakarta ya, untuk mengikuti live musik, musik live chat. Dan teman-teman Produa, terima kasih untuk kebersamaan kamu. Saatnya Lesti pamit. Sampai ketemu di besok pagi jam 10 sampai jam 3 sore. Bye-bye.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: FM Jakarta dan di relay Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edi Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten
0: sendiri. Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya, syuting.
0: Ya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Jadi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. Kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
0: Iya,
1: jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di
0: okay.
1: rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak oke, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh, iya benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Iya,
1: aku
0: merasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't
0: be shy. Bener. Maksudnya kita awam juga gitu
1: yes,
0: kan. Sebagai
1: yes.
0: orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang
0: okay.
1: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start
0: bener.
1: Dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau
0: okay.
1: badannya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Itu ngaruh banget.
0: Benar.
1: Jujur.
0: Benar.
1: Itu yang bikin aku kayak oh, oke, okay, aku kalau mereka bisa, aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam. Gitu.
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi iya dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih, benar sih. Diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman
0: Girl
1: FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bella Negra AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama
0: sekarang.
1: Ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB.

0: bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga diajarin sama mereka, jadi kayak ah, seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya, dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan,
0: Iya.
1: emang inspirasinya random banget sih.
0: Iya, Caleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga Kak Abe, Bela Negara Abe?
0: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini, aku bisa yang kayak ah nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan, kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
0: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, yeah,
1: yeah, yeah. Bener.
0: Kali yang sedih banget.
1: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget.
1: Aduh.
0: Apa akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya dalam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MNC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Life Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
2: Halo.
1: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Iya.
1: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
2: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
1: Oke.
2: Okay. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
1: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
1: Okay.
2: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya... karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
1: Bener-bener.
2: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
1: bener
2: sama?
1: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
2: Yes. Berempati sih.
1: Berempati.
2: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak

0: Itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Bener.
0: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
0: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Ini kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Beda banget gitu kan? Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
0: Karena menurut aku ini jarang diomongin, makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini. Karena aku yakin, aku nggak bilang kayak, oh nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh, itu hubungannya kalian urus gitu.
1: Bener.
0: Tapi ada beberapa orang, termasuk aku, mungkin aku tipe tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang apa ya, kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
0: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget sepertinya. Kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
1: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya kan? Ya dibilangin emotional
1: stable. Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, gitu kan, langsung langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya berajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
0: diselingkuhin. Berantem gitu.
1: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance sih,
0: karena
1: ya
0: sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi ke kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku nggak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
1: bener.
0: Aku memahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin, mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga. Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya. Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok. Rasa jatuh cintanya
1: butterfly era gimana? Gitu
0: iya,
1: ya.
0: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow, tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya? Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Oke, benar sih.
0: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak oke, kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an, ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Tarut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan, ya, ada battle fire eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
0: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
0: Yes,
1: gitu,
0: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain. Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul, malah emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Music Live Chat.

0: Well, masih di NLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana ya akhirnya pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shoot kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh iya.
1: Iya, iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau lagi meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas.
0: Makanya. Makanya agak susah jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkataannya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuman kalau lagi galau dengerin pun nangis
1: ya,
0: apalagi
1: ya.
0: Nyanyi ya kan. Nanya,
1: beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya, sudah.
1: Yang adalah.
0: Benar, benar-benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara,
0: Bela Negara Abi
1: dan juga Kalap juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu kan jadi EP atau gimana?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Ditunggu. Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devi Jenny. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku
0: dipuji. Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, butterfly era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Wow, musik kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya. Gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama. Aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih.
1: Diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favorit ya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh, wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya, benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya,
0: kan.
1: Iya, biopiknya naik. Bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau,
0: ada yang pengen galau,
1: ada yang pengen galau nggak, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan.
1: Yeah.
0: Pasti nangis juga sih. Ya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Oh, seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berada sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan segera mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi nanti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Duh, gitu ya. Tapi jadi bisa update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Bener, bisa ditonton ya. Dan tadi bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi, Murut.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih
0: buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit. Dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bahasa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

100% Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, teman Bro 2 di jangan malam, jangan galau malam-malam tentunya di hari Jumat ini, 17 Juli 2026. Temenin lo di malam hari ini seperti biasa, gue bakal kasih info-info terupdate di malam hari ini. Dan juga buat lo yang pingin dengerin lagu favorit lo di malam hari ini, tentunya boleh banget, nanti lo di jam 10 bisa request lagu favorit lo tentunya ya. Jadi pastiin buat lo semua tetap stay tune terus, karena gue bakal menemani lo sampai jam 12 malam tentunya. Jadi tetap di jam malam, jangan galau malam-malam.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget kok.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

Masih di Jaga Malam bareng sama Edin Manlo di malam hari ini teman Pro 2. Gimana hari Jumatnya? Menikmatin weekend ya. Berarti sekarang udah masuk weekend ya gak sih? Iya kan? Tapi gimana hari Jumatnya? Apakah lo senang-senang hari ini? Gitu kan menjalani hari Jumat ini? Mungkin karena vibesnya udah weekend banget ya. Jadi mungkin ketika lo tadi pagi berangkat kerja, lo tuh kayak semangat banget. Tapi buat lo semua yang mungkin besok ingin beraktivitas gitu ya di luar ruangan, ingin menikmati weekendnya gitu kan. Ini kayaknya tenang-tenang aja harusnya ya, karena menurut perakiraan cuaca di bmkg.go.id, besok di seluruh daerah Jakarta, nggak seluruh sih, jadi beberapa ya, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, ini bakal cerah, begitu juga di Jakarta Timur, tapi di Jakarta Selatan tentunya agak sedikit berawan nih teman Pro 2. Jadi buat lo semua ya mungkin besok ingin menikmati waktu weekendnya di luar ruangan bareng sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan lo mungkin ya kan. Mungkin adalah waktu yang tepat nih. Jadi bisa lo keluar besok hari teman lo dua dari sekarang dipersiapkan. Tapi gak ada salah juga ya buat siap-siap ngebawa payungnya, ngebawa jas hujannya. Lo selalu sedia karena menurut pepatah kan sedia payung sebelum hujan gitu kan. Jadi gak ada salahnya buat lo tetap sedia semuanya gitu ya. Jadi buat lo semua yang mungkin besok mau keluar bisa ya. Kayak mungkin pagi-pagi lo pengen olahraga dulu gitu kan di GPK bisa. Atau mungkin buat lo semua yang pengen ngabisin waktu kayak di taman gitu kan. Atau di hutan terbuka gitu juga bisa gitu. Jadi cocok lah ya. Nah mungkin lo bisa update juga kasih tahu kira-kira besok lo akan ngapain. Akan menghabiskan waktu dengan ngapain nih di hari Sabtu besok. Let me know ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus memang berdua Jakarta ya, teman terbaik kamu masih ditemani sama di teman di jaga malam, jangan galau malam-malam tentunya ya. Gimana teman berdua, lu sudah menentukan kira-kira aktivitas yang akan lu lakuin di weekend besok ya, di hari Sabtu? Kira-kira lu mau ngapain? Ya, kalau gue kayaknya mau gue mau beres-beres, mau menyapu, mengepel, mencuci, gitu kan? Tapi semua dalam mimpi. Alias kalau nggak mager besok ya, astaga. Tapi emang gue nggak tahu kenapa ya, kalau kalau weekend gitu ya, kalau Sabtu kayak lu bangun tidur pagi dan nggak yang sepagi biasanya ya kan, kayak agak siang, dan itu biasanya mager sih jujur ya. Kayak kalau lu nggak pemantiknya, lu nggak akan bangun dari kasur yang sangat posesif itu gitu kan. Jadi ya bisa kayak setengah jam gue bangun doang pagi-pagi di kasur bengong doang gitu kan. Nah, habis itu barulah scroll-scroll, tapi masih bahan. Tapi gimana maksudnya, kalau kalau weekend kan ya maksudnya bisa banyak waktu kosong gitu kan. Mungkin bisa ketika lu udah melakukan semua hal gitu kan, lu ada masa di mana lu akan ngerasa bosen ketika lu mungkin nggak keluar sama teman-teman lu, di kosan doang atau di kamar doang gitu kan. Jadi kalau lu gabut biasanya ngapain nih? Kalau ini ada sebuah seorang pilot ya dari Ravenair, yang dia gabutnya adalah, bosannya adalah menulis sebuah tulisan I'm bored tapi menggunakan pesawat. Jadi ini tuh dibikin ketika dia terbang penerbangan uji coba ya. Dengan terbang membuat sebuah pola lintasan pesawat yang di aplikasi pelacak penerbangan Flight Radar 24 itu terdeteksi dengan tulisan I am bored. Nah, jadi aksi ini terjadi ketika pilot lagi menerbangin pesawat ringan Piper Tomahawk sekitar 2 jam untuk menguji performa mesin usai mengganti salah satu silinder ya. Ini dilansir dari The Guardian. Nah, jadi tulisan itu dibentuk melalui manuver selama kurang lebih 20 menit di atas muara di wilayah perbatasan Inggris dan juga Wales, dan hanya terlihat dari jejak radar, bukan dari langit secara langsung tentunya. Ini jujur iseng sih, ini iseng. Tapi emang ya, ini kan penerbangan uji coba gitu kan. Mungkin dengan manuver-manuver seperti itu, apakah mesin ini akan selamat, bertahan gitu kan. Ya, uji coba bro, namanya bro. Tapi ini gabutnya pilot sih. Kalau kamu gabutnya ngapain nih? Ngechat dia lagi walaupun chat semalam gak dibales.

Masih di Jaga Malam bareng sama Edwin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo semua yang malam hari ini mungkin lo sedang keluar rumah gitu kan, lagi pergi, mungkin nongkrong sama teman-teman lo, tapi kayak butuh sesuatu yang ikut meramaikan suasana gitu ya. Kayak lo better dengerin radio deh. Gak punya radio, tenang aja bro. Sekarang lo bisa dengerin radio melalui smartphone kamu. Caranya gampang banget ya, tinggal lo buka aplikasi RR Digital yang bisa lo download di App Store atau Play Store. Udah, tinggal buka aplikasinya, habis itu dengerin Pro 2 FM malam hari ini bareng sama Edit, menin lo, dan lo juga bisa seru-seruan interaksi di situ. Dan tadinya di jam 10 nanti lo juga bisa request teman Pro 2. Jadi sekarang semudah itu ya, dengan bantuan teknologi yang ada, gitu kan. Jadi gunakan teknologi sebijak dan sebermanfaat mungkin. Contohnya adalah nemenin malam hari lo yang mungkin kesepian. Jadi buruan teman Pro 2, langsung download aja aplikasi RR Digital di App Store atau Play Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini teman Produa edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Pagi hari ini Suci mau ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Selamat memulai aktivitas kalian teman Produa di weekend ini ya. Happy weekend pokoknya buat kalian semua. Menemani kamu di pagi hari ini dulu teman Produa, Suci hadirkan jazz musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Mama, mati bisa ya?
3: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
2: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
3: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
2: Apa Pak Le?
3: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
2: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biung dah?
3: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
2: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
4: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini, FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Mimika resmi memulai tahapan pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Mimika tahun 2026. Melalui upacara pembukaan yang digelar di kantor pusat pemerintahan SP3 Timika Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi awal pemusatan latihan bagi para calon paskibraka yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya, Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, mengatakan Paskibraka merupakan bagian terpenting dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan karena bertugas menyukseskan upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan pelatihan agar para peserta dapat mempersiapkan diri secara maksimal. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

laku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: love you.
1: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tahu ya kalau daya tahan tubuh tuh punya peran yang penting banget buat melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan sama virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Dan sistem imun yang baik tentunya ini bisa sekali ya membantu merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Dan salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap harinya. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian ini, teman Pro 2, mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Bukan cuma itu, memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dengan minum air putih yang cukup, teman produk ini bisa sekali ya membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan juga mencegah tubuh mengalami dehidrasi tentunya. Aktivitas fisik secara rutin, teman Pro 2, juga bisa meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan, teman Pro 2, seperti mungkin berjalan kaki, bersepeda, atau senam ini bisa sekali dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Lalu tidur yang cukup juga tentunya, teman Pro 2, memberikan kesempatan buat tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa ya, teman Pro 2, umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam biar tubuh ini tetap bugar besok paginya. Tidak hanya itu, teman Pro 2, tapi perlu juga ya mengelola stres yang menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Dan juga melakukan relaksasi, meditasi, atau menekuni hobi ini bisa sekali membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Tentunya menjaga kebersihan diri, teman Pro 2, ya, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun, ini juga bisa mengurangi resiko penularan penyakit. Kebiasaan sederhana ini, teman Pro 2, efektif ya mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Terakhir, jangan lupa dengan paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar, ini juga bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Menjaga daya tahan tubuh, teman Pro 2, tidak memerlukan langkah yang rumit ya, tetapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Dan dengan menerapkan berbagai tips tersebut, teman Pro 2, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari ini bisa meningkat tentunya.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produever.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
6: Pro 2 FM.
5: Teman.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Masih di Pro 2 Nebria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Focus Features merilis trailer film drama sejarah terbaru mereka berjudul The Uprising yang dibintangi oleh Andrew Garfield, teman Pro 2. Nah, film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar ya melawan Raja Richard II di Inggris. Andrew di sini berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Raja Richard II. Dan dalam cerita ini dirinya tuh membentuk pasukan rakyat ya untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam perjuangan demi keadilan dan juga kelangsungan hidup. Nah, film The Uprising ini teman-teman berdua berlatar setelah wabah Black Plague melanda Inggris, di mana pada masa tersebut Raja Richard II ini memperlakukan pajak yang berat kepada rakyatnya untuk mendanai perang 100 tahun yang sedang berlangsung.

Untuk film tersebut sendiri, Teman Pelu 2 disutradarai dan juga diproduksi oleh Paul Greengrass yang memang dikenal melalui film Jason Bourne. Nah, untuk sementara untuk Andrew Garfield sendiri, Teman Pelu 2 merupakan aktor yang sudah 2 kali masuk nominasi Oscar, sebelumnya tampil dalam sejumlah film terkenal. Beberapa karya terbarunya Teman Pelu 2 antara lain ada The Magic Faraway, Faraway 3, terus juga After the Hunt, We Live in Time, dan juga Spider-Man No Way Home. Nah, film tersebut dijadwalkan akan tayang Teman Pelu 2 di bioskop pada 11 September mendatang.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: time.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya betul.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih di Spada tentunya, teman Pro2 ya. Ditemani sama Suci pagi hari ini. Pagi ini teman Pro2 Suci update dulu informasi perakiraan cuaca edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Informasi perakiraan cuaca teman Pro2 kita mulai dulu ya dari wilayah Sumatera. Di Kota Pangkal Pinang teman Pro2 hari ini diperkirakan akan cerah berawan, sementara di Palembang akan berawan, Banda Aceh berawan tebal, di Kota Medan, Pekanbaru, Bengkulu dan Tanjung Pinang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan, sementara di Kota Padang hari ini diperkirakan akan turun hujan yang disertai dengan petir. Lanjut ke Pulau Jawa, teman Pro2 di Kota Semarang hari ini cerah, Surabaya juga cerah berawan, Bandung dan Yogyakarta berawan, sementara di Kota Serang dan Jakarta hari ini akan berawan tebal. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara di Kota Denpasar hari ini berawan dan Kota Kupang akan berawan tebal. Kita lanjut lagi teman Pro2 ke Pulau Kalimantan. Untuk di Kota Banjarmasin hari ini cerah berawan, Palangkaraya berawan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara di Kota Samarinda hari ini akan berkabut. Dari Kalimantan kita lanjut ke Pulau Sulawesi teman Pro2 ya. Di Kota Makassar dan Manado hari Sabtu ini diperkirakan akan cerah berawan, sementara di Kota Gorontalo berawan tebal dan Mamuju, Kendari serta Kota Palu akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan juga Papua teman Pro2. Di Kota Ambon hari ini berawan, Ternate, Manokwari dan Merauke berawan tebal, sementara di Kota Sorong, Jayapura dan Jayawijaya di hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk di Kota Nabire teman Pro2 ya, di Sabtu ini diperkirakan akan berkabut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produe FM.
10: Pakai hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
11: Stay tuned on Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
12: Baby, I got you.